0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun Anda berada. Apa kabarnya di pagi yang cerah dan penuh semangat di akhir pekan ini? Semoga hari ini Anda diawali dengan senyuman, hati yang ringan, dan rencana seru bersama orang-orang tercinta. Karena pagi ini Lia akan menemani waktu santai Anda dengan lagu-lagu pilihan terbaik yang pastinya siap bikin suasana makin asyik dan berwarna. Di weekend pagi ini, Lia hadirkan deretan lagu pop Indonesia dari yang santai, ceria, sampai yang bikin nostalgia. Cocok banget buat Anda yang lagi rebahan, ngopi santai, atau bahkan yang tetap semangat beraktivitas. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 RFM, Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM, Your Lifestyle.

syauqi ila laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang lalu, masih berkenaan dengan kisah Nabi Lut alaihi salam, dan kali ini pada bagian yang kedua. Pendengar yang budiman, setelah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab kaum Nabi Lut alaihi salam selesai bertemu pada Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian para malaikat pun keluar dari rumah Nabi Ibrahim alaihi salam dan pergi menuju negeri Sadu. Hingga mereka sampai di rumah Nabi Lut alaihi salam dengan wujud para pemuda yang tampan. Saat Nabi Lut alaihi salam melihat mereka, maka Nabi Lut alaihi salam mengkhawatirkan keadaan mereka di tengah kaum Sadum. Nabi Lut alaihi salam khawatir para malaikat yang berwujud pria-pria tampan itu akan celaka di tangan kaumnya. Dan sebenarnya tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka selain istri Nabi Lut alaihi salam, hingga akhirnya istrinya pun keluar dari rumahnya dan memberitahukan kaumnya tentang kedatangan tamu-tamu Nabi Lut alaihi salam yang sangat rupawan itu. Maka kaumnya pun datang dengan bergegas menuju rumah Nabi Lut alaihi salam dengan maksud untuk melakukan perbuatan keji dengan para tamunya itu. Mereka pun berkumpul sambil berdesakan di depan pintu rumahnya. Kemudian mereka memanggil-manggil Nabi Lut alaihi salam dengan suara yang keras, meminta Nabi Lut alaihi salam mengeluarkan tamu-tamunya itu untuk mereka. Masing-masing dari kaum Nabi Lut alaihi salam berharap dapat bersenang-senang dan menyalurkan syahwatnya kepada para tamu Nabi Lut alaihi salam. Lalu Nabi Lut alaihi salam menghalangi mereka masuk ke rumahnya dan menghalangi mereka dari mengganggu para tamunya. Ia pun berkata kepada mereka sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samial alim minasyaitonir rajim. Qala inna haula'i dhaifi fala tafdahun wattaqullaha wala tukhzun. Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kalian membuatku malu dan bertakwalah kepada Allah, serta janganlah kalian membuat aku terhina. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 68 sampai ayat 69. Bukan hanya itu saja pendengar, Nabi Lut alaihi salam pun mengingatkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan wanita agar mereka dapat menyalurkan syahwatnya kepada para wanita tersebut. Akan tetapi kaum Nabi Lut alaihi salam tetap ingin masuk ke rumahnya dan juga mengganggu para tamu Nabi Lut alaihi salam. Ketika itu Nabi Lut alaihi salam tidak mendapati seorang yang berakal dari kalangan kaumnya. Dan akhirnya Nabi Lut alaihi salam pun merasakan kelemahan menghadapi mereka sambil berkata, "Qala law annali bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid." Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat,

nya pada malam hari, karena azab akan menimpa kaumnya pada pagi harinya. Mereka juga menasihatinya agar ia dan keluarganya tidak menoleh ke belakang saat azab itu turun, agar azab tersebut tidak menimpa mereka pula. Akhirnya pendengar, di malam hari Nabi Luts alaihi salam dan keluarganya pergi meninggalkan negeri Sadum. Setelah mereka pergi meninggalkannya dan tiba waktu subuh, maka Allah mengirimkan kepada mereka azab yang begitu pedih yang menimpa negeri kaum yang fasik tersebut. Saat itulah negeri tersebut bergoncang dengan goncangan yang sangat keras. Seorang malaikat mencabut negeri itu dengan ujung sayapnya dan mengangkatnya ke atas langit. Lalu dibalikkanlah negeri tersebut, bagian atas menjadi bagian bawahnya dan bagian bawah menjadi bagian atasnya. Tidak cukup sampai di situ, kemudian mereka juga dihujani dengan batu-batu yang panas secara bertubi-tubi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjirin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh-dhalimin biba'id." Maka ketika datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luts itu yang di atas ke bawah. Kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Rabbmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Hud ayat 82-83. Pendengar yang budiman, di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Luts alaihi salam dan keluarganya selain istrinya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah menjaga pesan tersebut, bersyukur atas nikmat Allah dan beribadah hanya kepadanya. Maka Nabi Luts alaihi salam dan keluarganya menjadi teladan baik dalam hal kesucian dan kebersihan diri. Mereka selalu menyeru yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, sedangkan kaumnya menjadi teladan buruk dan pelajaran bagi generasi yang datang setelahnya, agar orang-orang setelah mereka, termasuk kita, pada akhir zaman ini tidak meniru perbuatan mereka, terutama dalam hal membangkang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta perbuatan keji yang mereka lakukan berupa homoseksual. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَوْفُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksaan yang pedih. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 37. Pendengar yang budiman, sampai saat ini bekas-bekas azab Allah Subhanahu wa taala yang menimpa negeri Sadum kala itu masih bisa kita lihat saat ini di tepi laut mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan kaum Nabi Luts alaihi salam, yakni mengerjakan perbuatan keji berupa homoseksual, lesbian dan transgender. Kemudian pendengar, mudah-mudahan pula kita selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, agar tentunya kita tidak diazab sebagaimana Allah telah mengazab kaum Nabi Luts alaihi salam dengan azab yang amat pedih. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM. Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
2: Insan Edukasi, dunia perfilman Indonesia pernah memiliki seorang sutradara berprestasi yang karya-karyanya diakui oleh masyarakat perfilman Indonesia. Selama kurang lebih 30 tahun karirnya di dunia perfilman Indonesia, ia berhasil meraih 2 piala citra untuk skenario film dan 3 piala citra sebagai sutradara terbaik. Ia adalah lulusan Institut Sinematografi Moskow, Rusia. Sebagian besar filmnya lekat dengan realitas sosial. Karya-karyanya yang terkenal antara lain Sidul Anak Betawi, Kabut Sutra Ungu, dan Kerikil-Kerikil Tajam. Siapakah dia? Ya, dia adalah Syuman Jaya. Nah, hari ini adalah tanggal 19 Juli. Pada tanggal ini di tahun 1985 adalah hari meninggalnya Syuman Jaya. Insan Edukasi, Syuman Jaya adalah putra kelima dari 8 bersaudara. Dia lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 5 Agustus 1933. Ayahnya, yang bekerja sebagai juru gambar di zaman Belanda, terpanggil ikut mendirikan Taman Siswa. Di perguruan inilah, Syuman, yang punya nama panggilan Si Manjoy, menempuh seluruh masa pendidikan dasar hingga menengahnya. Setamat SMA, Syuman, yang awalnya bercita-cita menjadi seorang penerbang, mulai berkecimpung sebagai pemain sandiwara, penulis sajak, cerita pendek, hingga kritik sastra. Ia juga iseng-iseng tampil di berbagai judul film, meski hanya sebagai figuran. Untuk menyalurkan bakat seninya, Syuman pernah bergabung menjadi anggota komunitas Seniman Senen. Insan Edukasi, sepanjang karirnya, Syuman dikenal sebagai seorang di antara segelintir sutradara Indonesia yang tidak dapat didikte oleh produser film. Sikap mandiri itu tampaknya mutlak bagi seorang Syuman Jaya yang senantiasa ingin secara jelas menghubungkan film sebagai alat ekspresi pribadi dengan realitas sosial. Dari tangannya telah lahir sekitar 30 skenario. 2 diantaranya berhasil meraih piala citra, yakni untuk skenario film Laila Majnun tahun 1976 dan Kerikil-Kerikil Tajam tahun 1985. Kiprahnya sebagai sutradara juga kerap mencatat prestasi gemilang, dengan terpilih sebagai sutradara terbaik di ajang bergengsi Festival Film Indonesia sebanyak 3 kali. Film yang ia sutradarai berjudul Budak Nafsu Fatima tahun 1984, Sidul Anak Modern tahun 1977, serta Si Mamat tahun 1973. Di awal tahun 80-an, kondisi kesehatan Syuman Jaya merosot. Ia bahkan pernah berada dalam kondisi kritis, namun masih dapat bertahan dan mencoba membuat film lagi berjudul Opera Jakarta. Di penghujung pembuatan film tersebut, tepatnya tanggal 19 Juli 1985, Syuman Jaya menghembuskan nafas terakhir akibat menderita penyakit liver yang berkomplikasi dengan kadar gula yang tinggi.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini hanya di Radio Edukasi.
3: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka, kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidempuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidempuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotek Bintang aja. Mau

0: lagi nonton YouTube seru banget, udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi, mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
1: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
1: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: depan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja Mbak Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta na get berbagason.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Radio station in Padang Sidempuan

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Minggu 19 Juli 2026. Perkiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada Minggu 19 Juli 2026, mayoritas wilayah di Sumatera Utara diperkirakan diguyur hujan ringan. Selain itu, terdapat beberapa wilayah yang diperkirakan berawan dan mengalami udara kabur. Tapanuli Tengah, hujan ringan. Tapanuli Utara, hujan ringan. Tapanuli Selatan, hujan ringan. Nias, hujan ringan. Langkat, hujan ringan. Karo, hujan ringan. Deli Serdang, udara kabur. Simalungun, hujan ringan. Asahan, hujan ringan. Labuhan Batu, udara kabur. Dairi, hujan ringan. Toba, hujan ringan. Mandailing Natal, hujan ringan. Nias Selatan, berawan. Pakpak Barat, hujan ringan. Kumbang Hasundutan, hujan ringan. Semosir, hujan ringan. Serdang Bedagai, hujan ringan. Batubara, udara kabur. Padang Lawas Utara, hujan ringan. Padang Lawas, hujan ringan. Labuhan Batu Selatan, hujan ringan. Labuhan Batu Utara, udara kabur. Nias Utara, hujan ringan. Nias Barat, hujan ringan. Kota Medan, hujan ringan. Kota Pematang Siantar, hujan ringan. Kota Sibolga, hujan ringan. Kota Tanjung Balai, udara kabur. Kota Binjai, udara kabur. Tebing Tinggi, hujan ringan. Kota Padang Sidimpuan, hujan ringan. Dan Kota Gunung Sitoli, hujan ringan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunwow.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 Rai FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salah. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan rau senang sekali rasanya ya kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini. Tepat di formasi pukul 10 di menit ke-13 ya, hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, dia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada. Pastinya sudah bisa dong merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara saja ya, di nomor 0822 9999 6105, dari via chat, WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS. Ini kita bacakan dulu dari via chat atau WhatsApp. Ini sudah sedari tadi ya, ini katanya minta diputarkan lagu 2001 kali dari Adrian Khalif ya. Salam-salamnya untuk pendengar aja kak, terima kasih. Oke deh, siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon, ini kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Roy FM.
1: Halo, request pagi bersama Roy FM.
0: Pagi kembali, Bang Baru. Gimana kabar ini?
1: Kembali, permen. Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Pagi hari ini mau request lagu apa, Bang Baru?
1: Lagu Rahasia Cintaku dari Jidani Jidan.
0: Rahasia Cintaku, Bang Baru?
1: Wasiat Cintaku.
0: Wasiat Cintaku. Bentar, Bang Baru, kita cek dulu. Wasiat Cintaku dari Zinedine Zidane ya. Yang ada dari Triswaka, Bang Buru ini.
1: Boleh.
0: Mas, salam-salam lagi, Bang Buru.
1: Salam-salamnya
0: Oke, ini koneksi kita ya. Halo, Bang Baru.
1: Halo.
0: Salam-salamnya, mau salam-salam lagi, Bang Baru?
1: Baiknya, Bang Baru, kisah itu. Dengar tadi ya.
0: Kenapa, Bang Baru? Ini jaringannya agak nge-lag ya.
1: Simu-simu yang lagi dengar aja.
0: Oke, Bang Baru, siap. Ditunggu lagunya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini jaringan kita di hari ini agak sedikit gimana gitu ya. Oke deh, dari via telepon kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Revan.
2: Halo, selamat pagi, Lia.
0: Pagi kembali, Bang David. Aduh, ceria sekali ini. Bang David, gimana kabar ini?
2: Sehat, kalau kamu?
0: Sehat, Bang. Pagi hari ini mau request lagu apa ini, Bang?
2: Ada dari Cakrakan.
0: Cakrakan, boleh yang mana ini?
2: Yang ada di itu apa aja?
0: Cakrakan di sini ada Opera Tuhan, Ketika Tangan dan Kaki, apa ini berkata, Bidadari dari Surga, Kau Memilih Dia, Kepada Hati, Hal Hebat, Salah Tapi Baik Adalah Aku, Kekasihi Bayangan, Mengingat Dia, Lelah. Ini banyak sekali ini, Bang ya.
2: Terus, Kekasih Bayangan lah.
0: Kekasih Bayangan. Oke, Bang. Mau salam-salam lagi?
2: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia Raw FM. Terima kasih ya, Lia.
0: Oke, Bang. Siap. Ditunggu lagunya.
2: Oke.
0: Dari Bang David ya. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan ya. Dari Cakrakan, judulnya Kekasih Bayangan. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Revam.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pagi kembali dengan siapa, di mana ini?
3: Mama Anwar.
0: Oh. Oke, mamaku. Gimana kabarnya pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pagi hari ini mau request lagu apa ini, Mas?
3: Boleh lagu Batak.
0: Aduh, kita di pagi hari cuma lagu pop Indo sama pop manca, Mas. Batak nanti siang.
3: Bismillah Cinta, Jana.
0: Bismillah Cinta, oke. Mau salam-salam lagi, Mas?
3: Salam-salamnya. Siapa ya nama penyiarnya?
0: Lia, Mama.
3: Untuk Paru Main Lia.
0: Oke, okay. Aduh, Paru Main Lia.
3: Untuk anakku Hengki di Batam.
0: Oke.
3: Untuk anakku Anwar di Pontianak. Untuk anak Mama di Bogor, Erwi.
0: Oke.
3: anak perempuan di Losing Batu. Mm-hmm. Untuk warga Simpang Napa lah semua yang sedang dengar radio Kiss FM, gak lupa untuk Bapak Anwar.
0: Oke, Mas, siap.
3: Iya.
0: Oke, waktu ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke, dari Mama Anwar tadi ya, minta diputarkan lagu Bismillah Cinta. Ini dari Ungu dan juga Lesti ya. Siap Mama, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan ya. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raya Fam.
4: Pagi ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, kabar-kabarnya ini gimana?

0: pagi bersama Reva.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Ricardo. Kabarnya gimana ini?
1: Gimana?
0: Kabarnya gimana ini?
1: Kabarnya, alhamdulillah, ala kulli hal. Assalamualaikum.
0: Masya Allah.
1: Ini nama baru.
0: Masya Allah, nggak sekalian pidato ini, Bang. Nggak sekalian pidato ini.
1: Oke. Okay, majelis itu pakai adab.
0: Iya, betul sih.
1: Majelis dengan Silia.
0: Iya, betul. Pagi hari ini mau request lagu apa ini, Bang?
1: Lagu apa ya? Lupa saya tadi.
0: Kok lupa ya?
1: Ada enggak... dengarkan pengumuman yang meninggal dari masjid.
0: Iya, Bang. Siapa itu?
1: Enggak dengar.
0: Oh, aduh. Oke deh. Udah diingat ini mau request lagu apa?
1: Apa ya? Virgo aja deh biar nggak ribut.
0: Boleh, judulnya yang mana?
1: Surat Cinta Untuk Dia.
0: Aduh, siap. Lagunya ada, Bang. Mas, salam-salam lagi.
1: Iya, salamnya buat Lia aja dah.
0: Akada, siap. Ditunggu lagunya.
1: Ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Surat Cinta Untuk Lia, iya. Starlanya nanti aja. Dari via chat WhatsApp, kita sapa dulu. Dari via chat WhatsApp ini, assalamualaikum kak, katanya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dari Najifa di Bakti PU, request lagu Seluruh Cinta. Salam untuk bunda dan ayah, nenek Andung, buat adek Eza, Atar, dan buat adek bayi Ryuga, aduh. Diputar ya kak, terima kasih. Siap kak, siap, ditunggu lagunya. Kita putarkan ya, Seluruh Cinta. Dari Siti Nur Khalijah dan juga Cakrakan ya. Siap, ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari via SMS ini minta diputarkan lagu dari Ed Sheeran yang judulnya Perfect katanya ya. Salam-salamnya untuk penyiar dan juga pendengarnya aja. Terima kasih kak, siap, ditunggu lagunya. Kita lanjut lagi ke lagu dan tentunya Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele?
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kembali lagi di 105 Revam, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, masih bareng tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita angkat dulu dari via telepon ini dari Bang Riko, kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Revam. Halo Bang Riko. Halo Bang Riko. Request pagi. Oke, ini sepertinya Bang Riko lagi sibuk di sana ya. Nanti kita coba lagi ya. Halo Bang Riko. Oke, sebentar ya. Nanti kita sapa lagi untuk Bang Riko, bisa dicoba lagi ya. Ini sepertinya lagi sibuk ya di sana ya. Oke, kita beralih dulu ke via SMS. Oke, dari via telepon. Halo Bang Riko, request pagi. Halo.
1: Pagi bersama Rem.
0: Oke, Bang Riko lagi sibuk ya di sana ya?
1: Enggak, aku sanggup belum lagi dong.
0: Oh iya.
1: Ya, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Bang. Bang Riko gimana kabar?
1: Iya, aku kabar baik. Bagaimana cuaca di kota Sidimpuan?
0: Cuaca di Sidimpuan sudah cerah Bang di sini, cerah.
1: Iya lah, semangat aja dalam Sidimpuan semuanya ya.
0: Oke deh.
1: Kita cek dulu lagi yang belajar lagi. Pengisi aku sih masalah komplain di WA lagi ya. Ini kalau bisa tahu ini lagu-lagu apa?
0: Ini lagu pop Indo sama pop manca Bang.
1: Oh, pop Indo aja lah.
0: Boleh yang mana ini?
1: Dari Popi Merkuri yang judulnya Surat Undangan.
0: Surat Undangan Popi Merkuri. Oke, Bang, lagunya ada. Mau salam dulu?
1: Nah, lagunya dibingkis banyak. Dibaca di kudus ini. Salam kompak. Aku simak salam kompak. Buatnya kakak. Selamat tugas sampai tuntas. Ditunggu
0: lagunya.
1: Oke, Bang.
0: Ditunggu lagunya.
1: Selamat pagi, ya, Kak.
0: Pagi kembali, Bang. Bang Riko, iya tadi minta diputarkan lagu dari Popi Merkuri yang judulnya Surat Undangan. Kita sapa dulu dari via chat WhatsApp ini. Pagi Rau, ini dari Kak Juli. Pagi juga Kak Juli, mau request lagu Heaven Knows dari Rick Price ya. Salam-salamnya buat semua yang lagi dengar. Happy weekend buat dia, sukses selalu. Amin, kakakku, terima kasih dan ditunggu lagunya ya. Dari via chat WhatsApp lagi ini, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau request lagu Demons dari Enipian. Salam-salamnya buat Kakak aja. Terima kasih. Oke deh, siap, ditunggu lagunya. Dari via telepon kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raya FM.
2: Hai, selamat pagi juga.
0: Pagi kembali, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bang Harahap di Angkura Timur.
0: Bang Harahap, Bang Angin ya.
2: Iya.
0: Mau request lagu apa ini?
2: Mau minta lagu Gadis Manis Kalimantan.
0: Gadis Manis Kalimantan. Oke Bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
2: Ada lagunya?
0: Ada Bang, lagunya ada.
2: Salam-salamnya buat dia aja dah, yang lagi tugas.
0: Oke Bang, siap ya. Ditunggu lagunya.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat Bang Bayu Harahap tadi ya. Ditunggu lagunya, nanti dia putarkan. Kita lanjut lagi dari via chat WhatsApp ini. Oke, ini katanya minta diputarkan lagu dari Wali yang judulnya Nenekku Pahlawanku. Salam-salamnya untuk kakak dan yang dengerin aja. Oke, dah siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via chat WhatsApp. Mid siang ke, aduh siapa nih? Typingnya itu loh. Mid siang ke, aku mau request lagu mancanegara dari Bezi atau Bezi nih ya, yang judulnya Beautiful. Oke deh, makasih ya kakku. Oke, siap. Kalau bisa kak, satu lagi ya, yang judulnya Maria Maria dari Santana. Makasih banyak. Oke deh, siap, nanti kita putarkan ya semuanya ya. Kalau bisa nanti ya, kalau cukup waktunya ya. Pastinya cukup dong ya. Oke, siap, ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat WhatsApp ini. Dari oke, dari Mama Cantika di Sibatu ya, minta diputarkan lagu dari Armada yang judulnya Buka Hatimu. Salam-salamnya untuk pendengar ajaran juga yang bertugas. Terima kasih. Buka Hatimu dari Armada. Siap mah, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan ya. Lanjut dari via chat WhatsApp, ini dari Mama Nisa, mau request lagu dari Britney Sports yang judulnya I Just Want to Make You Happy. Aduh. Satu lagi lagunya dari Mariah Carey yang judulnya Heartbreaker. Aduh, ini double ya, tapi gak apa-apa sih. Salam-salamnya katanya buat RG aja, terima kasih. Oke mama, siap, ditunggu lagunya. Kita putarkan nanti dua-duanya ya, kalau sempat waktunya ya. Oke, kita lanjut lagi ke lagu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 RFM, Your Lifestyle.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id /daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
2: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma buruta, betul deh kele.
1: Ima da Eda, betul deh, on ma get manabusi perlengkapan di buruta, neget berbagas on Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 12 65 35 20 08 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Dan Juhojin siga.
4: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

0: Rekan Rao, siapa sih yang nggak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM, Your Lifestyle.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan-rekan tak terasa ya, kebersamaan kita dari pagi sampai siang hari ini sudah sampai di penghujung waktu. Dan kita bacakan dulu satu dari via chat WhatsApp sebelum kita closing ya. Oke, ini katanya minta diputarkan lagu Shape of My Heart dari BSB ya. Makasih, ini dari siapa ini ya? Senang kali ada request lagu Britney yang ini. Aduh, oke, Kak siap, ditunggu lagunya ya. Kita putarkan nanti ya. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara di pagi sampai siang hari ini ya. Mohon maaf juga apabila ada salah kata dari Lia. Akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
0: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara amalan yang terbaik ialah memasukkan kebahagiaan pada diri seorang mukmin. Engkau membayarkan hutangnya, memenuhi kebutuhan hidupnya, dan menghilangkan kesusahannya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Agama berisikan nasihat. Nasihat dalam makna yang luas adalah menginginkan kebaikan untuk pihak yang ditujukan kepadanya nasihat. Nasihat tentang Allah maknanya adalah beriman kepadanya, mengesakannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, serta mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nasihat tentang kitabullah maknanya adalah mengimani bahwa ia adalah kalamullah, membacanya, berusaha memahami kandungannya dan mengamalkannya. Nasihat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah mempercayai kerasulannya, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, serta membela sunnahnya. Adapun nasihat tentang pemimpin dan kaum muslimin secara umum, maksudnya adalah memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari melakukan kemungkaran dengan cara yang baik dan lembut. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Ad-dinun nasiha. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم."
4: Agama itu mengandung nasihat-nasihat kebaikan. Kami pun bertanya, nasihat kebaikan tentang siapa? Dia menjawab, kebaikan tentang Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Rekan Trau, memiliki tubuh yang sehat dan tak gampang sakit tentu menjadi impian bagi semua orang agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan efektif. Salah satu yang bisa dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengatur asupan dan pola makan. Menurut Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular atau P2PTM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada beberapa hal yang harus dijadikan kebiasaan agar tubuh tetap sehat. Pertama, minum air putih paling sedikit 8 gelas atau 2 liter per hari. Kedua, perbanyak konsumsi buah dan sayur setiap hari. Ketiga, pilih sumber pangan yang segar dan diolah dengan cara direbus atau dikukus. Keempat, batasi konsumsi kecap, saus, penyedap rasa, pemanis, pengawet, dan perasa sintetis. Dan yang terakhir, budayakan membaca label sebelum membeli makanan kemasan atau siap saji. Adapun waktu makan yang dianjurkan adalah sarapan, makan siang, makan malam. Disarankan pula untuk mengonsumsi cemilan sehat di waktu siang dan sore hari. Pola makan dengan jumlah yang tepat dengan frekuensi yang teratur dapat membuat tubuh menjadi sehat sekaligus ideal. Sebaliknya, pola makan yang berantakan akan mengacaukan jam biologis tubuh sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung dan diabetes. Dalam mengonsumsi makanan sehari-hari, Anda juga harus memperhatikan kadar MSG yang dikonsumsi meski MSG sudah menjadi hal biasa untuk menambah cita rasa makanan. Sebab konsumsi MSG dalam jumlah berlebih akan menimbulkan efek samping dan berbahaya bagi tubuh. Itu dia rekan Trau, sangat penting ya untuk mengatur asupan dan pola makan agar tidak gampang sakit.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket mar bagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nugit berbagal son Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

0: Horatius, seorang kesatria terkenal dari bangsa Romawi kuno, pernah mengatakan, "Pertimbangkanlah masak-masak apa yang hendak Anda katakan tentang orang lain dan kepada siapa Anda hendak mengatakannya."
1: Insan edukasi. Kata-kata bisa jadi adalah cerminan isi hati dan pikiran. Tapi bukan berarti kita harus menyampaikan sebuah pemikiran atau perasaan menuruti suasana hati kita. Ada kalanya kita harus belajar memendam perasaan dan bertutur kata dengan baik. Berbicara dan berkata yang baik adalah salah satu cara kita menghormati orang lain. Bahasa yang baik menunjukkan penghargaan kita pada seseorang, sekaligus memberikan kesan yang baik pula pada diri kita. Kita tahu bahwa nikmat berbicara ini akan menjadi kenikmatan yang hakiki apabila digunakan untuk membicarakan hal-hal yang mendatangkan manfaat dan keselamatan. Dan sebaliknya, apabila digunakan untuk perkara yang merusak, tentu hal ini justru akan menjadi musibah bagi pemiliknya. Nah, insan edukasi, apakah kita termasuk orang yang memperhatikan etika dan tata krama, ataukah selalu menuruti apa kata hati kita? Saat senang kita bermanis kata, tapi saat kusut kita menumpahkan kata-kata dengan seenaknya.

Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

Usai sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Hey, Sidimpuan.

0: Satu, dua, tiga. Dah. Ini kayaknya bagus nih.
1: Bentar, kayaknya ada.
2: Halo, sayang. Halo? Kamu ada di mana? Aku dari Jogja.
1: Hah? Di Jogja? Oke. Oke, 30 menit lagi aku jemput kamu ya.
2: Hah? Kamu mau di mana? Sama siapa?
1: Sama temen kok. Temen biasa. Kamu kan sahabat terbaik aku. Aku pergi dulu ya. Ntar kamu pulang sama mereka-mereka.

The best radio station pada 101.5 Rawa FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Rawa FM dimanapun Anda berada di siang hari ini. Selamat weekend juga yang mungkin sebagian rekan Rawa ada di rumah, ada lagi jalan-jalan, atau mungkin masih beraktivitas mencari sesuap nasi ya. It's okay, gak apa-apa. Semoga aktivitas yang kita bawakan di hari ini membawakan keberkahan untuk kita semuanya pastinya. Dan di sini Wanda yang menemani kamu tentunya sampai nanti di formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan Wanda bakal muterin lagu-lagu yang buat mood rekan Rao menjadi lebih baik lagi pastinya di hari Minggu yang cerah ini ya. Wanda lihat dari dalam studio cuaca sangat cerah ya. Yang mungkin nyuci pakaian ya mungkin udah kering nih karena mungkin saking panasnya ya rekan Rao. Oke, seperti biasa kita request dengan

0: kali ya judulnya.
1: Apa judulnya, Ma?
0: Aduh, Risi, aku tidak sanggup.
1: Judulnya apa, boleh diulang?
0: Aku tidak sanggup.
1: Aku tidak sanggup.
0: Aduh, Risi.
1: Oke, ini udah cek dulu ya, Ma, lagunya.
0: Gak ada penyanyinya itu.
1: Aku tidak sanggup. Mama belum masuk dalam list kita, Ma. Boleh diganti lagu lain?
0: Udah, kemarin aku minta itu loh.
1: Oh iya?
0: Iya, baru kemarin aku minta itu.
1: Aku tidak sanggup.
0: Iya. Tapi apa ini, apa namanya? Cara nulisnya ini. Adur Risi.
1: Aduh?
0: Aku tidak sanggup.
1: Oh.
0: Adur Risi.
1: Oh iya iya iya iya. Ini dapat, ini dapat, dapat, dapat, dapat, dapat, dapat.
0: Itu dia, enggak ada penyanyinya.
1: Oke, Mama, ini salamnya tuh siapa nih?
0: Karena ini weekend, salamnya untuk kita berdua aja lawan dah.
1: Salam spesial.
0: Makasih, Mama, ditunggu lagunya.
1: Oke, Mama, ditunggu lagunya. Baik. Oke, itu dia dari Mama Ris, Mama Ika di Tartung Baru ya. Udah hampir lupa nih, Wanda. Baik, ini Wanda cek nanti cek dulu dari via WhatsApp siang kembali yang katanya minta lagu Hindia yang judulnya Everything You Are. Oke, kembali kasih ditunggu lagunya ya. Ada lagi ini yang request dari via chat WhatsApp. Waalaikumsalam dari Okta di Kampung Derek ya. Minta lagu Tapsel Pantun Siang yang dikirim untuk kakak penyiar dan semua pendengar setia Rawa FM. Baik, ditunggu lagunya ya. Baik, ini ada lagi dari via telepon, kita sapa kembali. Halo, request time weekend.
2: Halo, request time.
1: Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Kabari Wanda.
1: Pi kabari baik-baik aja. Ini abangnya gimana nih kabarnya nih?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Enggak jalan-jalan nih, Bang.
2: Tidurnya.
1: Oke. Okay. Ini mereka lagu apa ini, Bang?
2: Lagu apa ya yang enak ya?
1: Lagu apa ya? Semua lagu ya, enak.
2: Bakso enak. Yang enak.
1: Hah?
2: Yang enak itu bakso.
1: Bakso enak dimakan, Bang.
2: Lagu yang melankolis dulu, Westlife.
1: Westlife. Oke, lagunya ada salamnya itu siapa ini, Bang?
2: Apa lagunya?
1: Dari Westlife.
2: Iya.
1: Bunda yang pilih.
2: Apa yang ada di
1: dunia? Nothing gonna, you don't know, Queen of my heart. Sorry, hello my love. Miss you, ini Pak. Juga ada nih, miss you, miss you.
2: Miss you too.
1: Iya, apa nih, Bang, judulnya? Beautiful World.
2: Yang mana?
1: The Rose ada juga. Gimana kalau judul lagunya Miss You nih?
2: Itu pun jadi.
1: Iya, miss lagi rindu seseorang. Wanda. Iya, miss you too, Bang. Iya. Salamnya itu siapa?
2: Apa? Argentina vs Spanyol, pegang mana?
1: Aduh, Bang, kalau masalah bola, Wanda nggak hobi nonton bola, jadi Wanda nggak tahu nih, Bang.
2: Oke deh.
1: Salam. Salam itu siapa?
2: Buat Mama Ika tadi yang udah masuk.
1: Siapa lagi?
2: Dan Wanda.
1: Berdua aja nih salamnya nih. Waalaikumsalam. Ya. Oke, aduh, ini antara siapa duluan ngomong nih, jadi pas ngomong, abangnya juga ngomong. Oke, yang mau request boleh lagi ya, atau boleh di via chat WhatsApp aja di 0822 999 996105. So, kalau gitu, kita ke lagu dulu. Ini Wanda pengen muterin lagu dari Justin Bieber, That Should Be Me.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket merbagas mau burtak, betul deh kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Boruta, negit berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Mau tampil beda? Paisal Optik aja. Paisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.

0: Sian dia duho kele, songonna belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Hey, Sidimpuan.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.
4: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan, karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih." Min ghairi an yanqus min ujurihim syai.
4: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
5: Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana 'alayhi wizruha وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
4: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Hey, Sidimpuan.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pasus kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau dimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Bisa.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So,
1: congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kacapnya.

Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang rasanya bisa hadir di ruang dengar kamu di sore ini. Terima kasih untuk yang sudah masih bergabung di 105 FM, baik yang sedang bekerja atau dalam perjalanan pulang, bersantai di rumah maupun lagi menikmati waktu bersama keluarga ataupun sahabat. Selama satu jam ke depan, saya Laila akan menemani ruang dengar kamu dengan program request sore di lagu dangdut. Kirimkan lagu requestan kamu ke nomor 0822-9999-6105. Bisa di via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp, katanya mau diputar lagu Gubuk Jadi Istana dari era Shakira. Salam-salamnya untuk pendengar setia Raw FM saja, Kak. Oke, Kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, Kak. Mulai diputar lagu dari Amelia Santi yang judulnya Loko Marah. Salam-salamnya untuk yang lagi bertugas, Kakak, yang lagi bertugas dan pendengar setia Raw FM. Oke, Kak, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp, katanya mau diputar lagu Gelas Retak dari Christina. Salam-salamnya untuk pendengar setia Raw FM saja. Oke, Kak, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, karena mungkin kita kembali ke lagu dulu setelah iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta na get berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam. Party Station. Party Station.
4: Make your day. Make your day. Make your lifestyle. Make your lifestyle.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Dan Jujin 씨가...
3: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang dosa besar meninggalkan sholat. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan kemurnian agama Islam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk mendirikan sholat pada banyak ayatnya dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi, agung, dan mulia di dalam Islam. Sholat menjadi rukun kedua agama Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang yang mendirikan sholat berarti ia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Mudathir ayat 42 sampai 43, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa di akhirat, para penghuni surga akan bertanya kepada para penghuni neraka. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat lain, yaitu surat Maryam ayat 59, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat dengan ghay, yaitu lembah neraka tempat pembuangan nanah dan darah para penghuninya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wa taba'us syahawati fasaufa yalkauna ghayya. Lalu datanglah sesudah mereka generasi yang buruk yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Mereka kelak akan menemui kehinaan al-ghay. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ghay, yaitu tempat penyiksaan orang yang meninggalkan sholat, adalah sebuah sungai di Jahannam yang baunya busuk lagi pahit rasanya dan sangat dalam. Sedangkan menurut Imam Atha' rahimahullah bahwa ghay adalah lembah di neraka Jahannam yang mengalir di dalamnya nanah dan darah. Sahabah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksud mereka menyia-nyiakan sholat bukanlah meninggalkan sholat secara total, tetapi mereka mengakhirkan sholat dari waktu-waktunya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jika mengulur-ulur waktu sholat saja terancam dengan siksa neraka, maka bagaimanakah dengan meninggalkan sholat? Bagaimanakah nasib orang yang sama sekali tidak sholat? Sungguh hina, tersiksa, dan sengsara orang-orang yang meninggalkan sholat. Walaupun mereka merasakan kesenangan saat di dunia karena memiliki banyak harta dan tahta, tapi di akhirat semua berakhir dengan kesengsaraan dan siksaan pedih yang tiada tara. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi kita semua untuk menegakkan sholat dan menjaganya dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum orang yang meninggalkan sholat dengan tetap mengakui kewajibannya, seperti meninggalkan sholat disebabkan malas ataupun lalai. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, orang yang meninggalkan sholat adalah fasik, bermaksiat, dan melakukan dosa besar, tapi dia tidak kafir. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, yaitu mazhab Imam Ats-Tsauri, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu dua riwayat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pendapat kedua, orang yang meninggalkan sholat telah keluar dari agama Islam. Ini adalah mazhab Sa'id bin Jubair, Asy'abi, An-Nakhai, Al-Auza'i, Ibnu Mubarak, Ishaq bin Rawahah, salah satu riwayat yang paling sahih dari Imam Ahmad, dan salah satu sisi dari mazhab Imam Syafi'i rahimahumullah. Imam Ibnu Hazm menuturkan bahwa pendapat akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah pendapat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, dan para sahabat lainnya radhiyallahu anhum. Ulama lain yang berpendapat demikian adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Pendapat akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah pendapat yang lebih tepat berdasarkan dalil-dalil yang kuat dan akurat. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atauz zakata fa ikhwanukum fiddin wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan pendalilan ayat ini dalam kitab Al-Imanul Awsat, bahwa Allah Azza wa Jalla mengaitkan persaudaraan seagama pada mendirikan sholat, menunaikan zakat, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengaitkan hal tersebut dengan taubat dari kekafiran. Maka jika tidak terpenuhi, hilanglah persaudaraan seagama. Dalil hadis yang secara tegas menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An Abdillah bin Syakik Al-Uqayli qala, kan ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas shalah. Abdullah Ibnu Syakik Al-Uqayli rahimahullah berkata, para sahabat Rasulullah tidak memandang suatu amal perbuatan yang meninggalkannya adalah kekufuran selain sholat. Hadis lain yang menguatkan akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An Jabir yakul, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakul, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholah. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah pembahasan tentang besarnya dosa meninggalkan sholat. Semoga pembahasan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
3: Seratus lima FM. Wow.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian, maka celupkanlah lalat itu, lalu angkatlah. Karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan pada sayap yang lainnya terdapat penawarnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: Sesungguhnya, iman adalah nikmat Allah terbesar dan hidayah Allah teragung. Tidak ada yang lebih perlu untuk dijaga dan dipertahankan dalam hidup ini selain dari keimanan. Oleh karena itu, salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah perintah untuk istiqomah, memegang teguh keimanan. Abu Amroh Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata,
1: "Qultu ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم."
0: Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu ucapan dalam ajaran Islam yang tidak perlu aku tanyakan kepada orang lain selain engkau." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah engkau dengan keimanan itu."
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: kisa inspiratif sahaba.
1: Abu Bakar sudah mantap untuk memilih Umar, tetapi beliau harus meminta saran dan pendapat terlebih dahulu dari pemuka sahabat Ansor dan Muhajirin yang dijanjikan surga.

Hari-hari pun berlalu. Tiada kehidupan yang indah melebihi hidup bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sangat sedih. Hembusan nafasnya tampak tersendat-sendat. Dia akan terus bersedih sampai menemui ajalnya dan bertemu dengan Rasulullah. Akan tetapi, dia harus menunaikan tugas hingga embusan nafas terakhir. Utsman bin Affan pun dipanggil, sahabat yang terkenal pemalu sampai malaikat juga malu kepadanya. Dia yang kata Ali adalah orang yang disebut di kerajaan langit dengan julukan pemilik dua cahaya. Abu Bakar berkata kepada Utsman, "Wahai Aba Abdallah, bagaimana pendapatmu tentang sosok Umar?" Utsman menjawab, "Wahai Khalifah Rasulullah, engkau lebih tahu tentang dia daripadaku." Utsman akhirnya menjawab, "Sepengetahuanku, batinnya lebih baik dari lahirnya. Dia tidak ada duanya di antara kami." Abu Bakar berkata, "Semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Demi Allah, kalau saja aku membiarkannya, aku tidak akan memanggilmu. Jangan engkau katakan pada Umar tentang apa yang aku katakan padamu dan untuk apa aku memanggilmu." Pada saat itu, Abu Bakar sudah menginjak usia 63 tahun, usia meninggalnya kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah terkulai lemas karena sakitnya dan sudah tidak sanggup meninggalkan pembaringan. Bahkan sudah tidak mampu mengimami sholat hingga menyuruh Umar bin Al-Khattab untuk menggantikannya. Abu Bakar masih saja meminta pendapat sebagian tokoh sahabat dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Semua sependapat dengan Abdurrahman bin Auf dan Utsman. Sementara kaum Ansor berkata, "Apa yang dipendam Umar lebih dari yang tampak." Ketika beberapa orang dari para sahabat mendengar bahwa Abu Bakar meminta pendapat pada sebagian dari mereka untuk menunjuk Umar sebagai penggantinya, mereka kurang setuju dengan pencalonan Umar itu karena Umar terkenal dengan sikapnya yang tegas dan keras. Para sahabat yang tidak setuju segera mendatangi Abu Bakar. Mereka dipimpin oleh Talha, salah satu sahabat yang diberi kabar gembira bahwa dia akan masuk surga dan yang mendapat julukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang baik hati dan dermawan. Dia pun disebut yang cerah, gagah dan fasih berbicara. Setiap kali Abu Bakar melihat Talha bin Ubaidillah, dia teringat perang Uhud. Dan setiap ingat perang Uhud, semua orang akan teringat akan pengorbanan Talha. Dia membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan musuh sampai jari-jarinya putus. Ingatannya akan hal ini membuat Abu Bakar segera menyambut Talha yang datang di hadapannya, berusaha menyambut semampu yang dia bisa. Talha datang sambil marah-marah. "Apa yang akan engkau katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang pencalonan Umar? Apakah engkau sendiri sudah tahu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang sedangkan engkau masih bersamanya? Bagaimana nanti jika dia memimpin kami sendirian setelah engkau meninggal?" Mendengar ini, Abu Bakar tampak marah dan kelihatan tegas sambil menoleh kepada semua orang yang ada di sampingnya. Dengan hembusan nafas terputus-putus, dia berkata, "Bantu aku duduk." Mereka pun melakukannya. Kemudian Abu Bakar melihat ke arah Talha dan orang-orang yang datang bersamanya seraya berkata, "Apakah atas nama Allah kalian mengkhawatirkanku? Celakalah orang yang menambah kezoliman dalam mengurus urusan kalian. Jika aku bertemu Tuhanku dan bertanya kepadaku, aku akan menjawab, 'Ya Allah, aku telah mencari penggantiku untuk hamba-hambamu yang terbaik di antara mereka.'" Dan mereka pun akhirnya keluar meninggalkan Abu Bakar menahan sakit di kamarnya.

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doho kele, songonna belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha makele gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

опять заборрупали.

0: Party Station. Party Station.
1: Your life, your life, your music. Make your day.
2: Make your day. Make your lifestyle.
3: Make your lifestyle.
4: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
5: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
4: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
5: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
4: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
5: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
4: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
6: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
7: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
8: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
7: Apa?

0: jutaan tuh paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
0: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel. Party station, party station. Your life, your life, your music.
2: Make your day, make your day, make your lifestyle, make your lifestyle.

0: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqus min ujurihim shay'."
0: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
1: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
0: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: Sesungguhnya, iman adalah nikmat Allah terbesar dan hidayah Allah teragung. Tidak ada yang lebih perlu untuk dijaga dan dipertahankan dalam hidup ini selain dari keimanan. Oleh karena itu, salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah perintah untuk istiqomah, memegang teguh keimanan. Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata,
1: "Qultu ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم."
0: Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu ucapan dalam ajaran Islam yang tidak perlu aku tanyakan kepada orang lain selain engkau." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah engkau dengan keimanan itu."

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat, karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

0: kisah inspiratif sahabat.
1: Umar ternyata mampu merealisasikan pengayoman dan pengelolaan kekayaan secara baik sebagaimana dia kehendaki untuk rakyatnya. Harta berlimpah ruah dan perdagangan laris. Dia pun mampu menyebarkan agama Allah di negara-negara yang sudah dikenal pada masa itu. Banyak orang yang masuk agama Allah dengan perasaan optimis. Mereka mengharap jaminan Islam untuk kebebasan beragama dan kebebasan berpikir. Hal ini terjadi karena para pemimpin Muslim tidak memaksa orang-orang di daerah yang ditaklukkan untuk masuk Islam. Sebenarnya, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam agama Islam karena lari dari kewajiban jizyah. Besaran jizyah itu tidak seberapa, sehingga mampu dibayar oleh orang yang terkena kewajiban untuk membayarnya. Akan tetapi, anak-anak negeri taklukan, sebagian orang Romawi dan Persia, mereka memeluk agama Islam karena percaya kepada dasar-dasar ajarannya. Kagum terhadap kaum muslimin yang mereka temui dan mereka ajak bergaul. Mereka pun sangat kagum dengan ajaran Islam yang menganjurkan penggunaan akal pikiran, kebebasan memilih, dan persamaan sesama manusia. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab terhadap orang Ajam dan tidak ada keunggulan seseorang daripada orang lain kecuali dengan amalannya.
0: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Nias Barat. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan pembangunan jalan penghubung Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Barat akan dimulai Agustus 2026. Kepastian itu disampaikan langsung saat beliau meninjau ruas jalan di jalur pantai barat Pulau Nias yang selama ini rusak parah. Peninjauan dilakukan beliau dalam rangkaian agenda berkantor di Kepulauan Nias Sabtu 18 Juli. Bersama rombongannya, beliau menelusuri jalan dari Desa Silimbowo Siwalawa, Kecamatan Lolowau, Nias Selatan, hingga Kecamatan Sirombu, Nias Barat. Beliau juga mengecek kondisi jembatan Lahomi yang sebagian strukturnya rusak dan untuk sementara ditutup menggunakan batang kelapa sebagai jalan alternatif darurat. Beliau juga turut merespon aspirasi warga soal jaringan irigasi yang mengairi sekitar 500 hektar sawah, namun sebagian besar tak lagi berfungsi optimal akibat keterbatasan pasokan air. Warga Kecamatan Lolowau, Lestari Bulolo, mengungkapkan rasa syukurnya atas dimulainya pembangunan jalan yang telah dinanti masyarakat selama puluhan tahun. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur bersama rombongan Pemkab Nias Selatan dan Nias Barat turut menyapa masyarakat di sepanjang jalur yang dilalui, mengunjungi Puskesmas Lahusa yang baru diresmikan, serta meninjau salah satu sekolah di Kecamatan Sirombu, Nias Barat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman waspada.com.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Berikut perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Minggu 19 Juli 2026. Perkiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada Minggu 19 Juli 2026, mayoritas wilayah di Sumatera Utara diperkirakan diguyur hujan ringan. Selain itu, terdapat beberapa wilayah yang diperkirakan berawan dan mengalami udara kabur. Tapanuli Tengah, hujan ringan. Tapanuli Utara, hujan ringan. Tapanuli Selatan, hujan ringan. Nias, hujan ringan. Langkat, hujan ringan. Karo, hujan ringan. Deli Serdang, udara kabur. Simalungun, hujan ringan. Asahan, hujan ringan. Labuhan Batu, udara kabur. Dairi, hujan ringan. Toba, hujan ringan. Mandaring Natal, hujan ringan. Nias Selatan, berawan. Pakpak Barat, hujan ringan. Kumbang Hasundutan, hujan ringan. Semosir, hujan ringan. Serdang Bedagai, hujan ringan. Batubara, udara kabur. Padang Lawas Utara, hujan ringan. Padang Lawas, hujan ringan. Labuhan Batu Selatan, hujan ringan. Labuhan Batu Utara, udara kabur. Nias Utara, hujan ringan. Nias Barat, hujan ringan. Kota Medan, hujan ringan. Kota Pematang Siantar, hujan ringan. Kota Sibolga, hujan ringan. Kota Tanjung Balai, udara kabur. Kota Binjai, udara kabur. Tebing Tinggi, hujan ringan. Kota Padang Sidimpuan, hujan ringan, dan Kota Gunung Sitoli, hujan ringan. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunwow.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 Rai FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naik Kuitas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini.

Rekan Draw, setelah makan dan minum untuk mengisi perut yang lapar, tubuh Anda akan merasa kenyang. Tapi mengenali kapan tubuh Anda untuk kenyang sebenarnya tidak mudah. Akibatnya, Anda juga menjadi kesulitan mengendalikan kebiasaan makan. Ketahui lebih jauh penyebab kesulitan mendeteksi tubuh dalam kondisi kenyang, sehingga Anda pun mengetahui kapan waktunya untuk berhenti makan. Ada jeda waktu antara makan cukup hingga merasa kenyang dan otak menyadari bahwa Anda merasa kenyang. Selama jeda waktu tersebut, Anda seringkali terus makan dan akhirnya merasa sangat kenyang. Ada beberapa tahapan sejak Anda mulai makan hingga merasa kenyang, yaitu Anda mulai makan. Ketika makanan mencapai perut, otot-otot di sekitarnya meregang untuk menampung makanan. Kemudian saat otot-otot meregang, saraf-saraf di sekitar perut mengirim pesan ke otak untuk memberitahu bahwa Anda sedang makan. Tubuh mulai melepaskan hormon seperti leptin dan kolesistokinin yang mempengaruhi beberapa besar rasa kenyang. Ketika hormon-hormon ini mulai bekerja, otak menyadari tubuh sudah cukup makan. Pada saat itu tubuh sudah tidak sekedar kenyang tetapi sangat kenyang. Emosi dan hubungan sosial turut andil dalam menciptakan rasa kenyang. Rasa kenyang tidak hanya terjadi karena proses fisik semata. Misalnya jika Anda makan bersama teman lalu mereka berhenti makan karena kenyang, Anda mungkin juga merasa kenyang. Ada pula kebiasaan makan yang tidak disengaja seperti makan karena stres atau ngemil tanpa sadar yang seringkali menyebabkan Anda makan terlalu banyak hingga melampaui titik kenyang. Rasa lapar yang kenyang adalah sinyal biologis yang memberitahu Anda mengenai apa yang dibutuhkan tubuh, seperti vitamin, nutrisi, atau energi. Ada beberapa tips yang mengetahui kapan tubuh merasa kenyang, yaitu berlatih mindful eating, melihat konsep kenyang dari perspektif berbeda, mencoba latihan pause, menilai rasa lapar dan kenyang, perhatikan porsi makan, melatih rasa lapar, dan pilih makanan yang bisa membuat kenyang. Nah itu dia rekan Draw, beberapa tips mengetahui kapan tubuh Anda sudah merasa kenyang. Double shot.

0: pembaharuan dari Mesir Muhammad Ali Pasha pernah mengatakan, kesempatan itu datang dengan tiba-tiba dan perginya pun dengan mendadak pula. Barang siapa yang berani menangkapnya, maka dia itulah yang akan menciptakan hal-hal yang besar.
1: Insan edukasi, tak seorang pun yang tahu bagaimana nasibnya di hari esok. Bahagiakah, dukakah, kemudahankah, atau kesulitan dan musibah. Dan persiapan diri dalam menghadapi segala kemungkinan itu adalah modal yang luar biasa. Masalahnya, bagaimana mungkin persiapan bisa teraih tanpa mensiasati kesempatan yang hampir berlalu. Kesempatan adalah salah satu anugerah Tuhan yang teramat mahal. Di antara wujud kesempatan buat seorang manusia adalah hidup sebelum matinya, sehat sebelum sakitnya, waktu luang sebelum sibuknya, muda sebelum tuanya, dan kaya sebelum miskinnya. Sayangnya, tak sedikit orang yang akhirnya menyadari bahwa sesuatu adalah kesempatan ketika sesuatu itu telah pergi, dan kepergiannya itu merupakan kehilangan besar. Saat itulah baru terasa kalau luputnya sang kesempatan merupakan kerugian yang teramat besar. Penyesalan selalu datang kemudian. Ia bisa menghapus segala nikmat kesempatan yang telah berlalu. Dan rasanya begitu menyakitkan. Jika penyesalan tak segera berubah perencanaan, maka penyesalan akan selalu muncul di hari esok. Tak ada kata terlambat buat melawan penyesalan selama nikmat kesempatan hidup masih tersedia. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghargai setiap kesempatan di dalam hidup Anda?

0: Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Rao, I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.
2: Hari-hariku berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin yang membuatku bertanya, akankah aku rela untuk menunggu?

saya Andy Reef, rekan Raw FM. Download aplikasi Raw FM dari Play Store di Android kamu. Double shot. Triple double.

Rekan Rau, insomnia adalah gangguan tidur yang membuat seseorang sulit tidur di malam hari, tidak nyenyak, atau membuat Anda terbangun lebih awal dan tidak bisa tidur kembali. Gangguan tidur ini tidak hanya membuat tubuh terasa lelah dan mengantuk ketika bangun, tetapi juga bisa memicu gangguan kesehatan yang lainnya. Untuk itu, ada beberapa dampak insomnia bagi kesehatan yang perlu Anda waspadai. Dampak tersebut meningkatkan resiko asma, meningkatkan resiko penyakit jantung, memicu masalah kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan berat badan, menurunkan kekebalan tubuh, meningkatkan resiko diabetes, menyebabkan gangguan kehamilan, memengaruhi kesehatan seksual, memicu gaya hidup yang tidak sehat, dan menurunkan kemampuan kognitif. Nah, itu dia rekan-rekan beberapa dampak insomnia bagi kesehatan yang perlu Anda waspadai.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Nias Barat. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan pembangunan jalan penghubung Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Barat akan dimulai Agustus 2026. Kepastian itu disampaikan langsung saat beliau meninjau ruas jalan di jalur pantai barat Pulau Nias yang selama ini rusak parah. Peninjauan dilakukan beliau dalam rangkaian agenda berkantor di Kepulauan Nias Sabtu 18 Juli. Bersama rombongannya, beliau menelusuri jalan dari Desa Silimbowo Siwalawa, Kecamatan Lolowau, Nias Selatan, hingga Kecamatan Sirombu, Nias Barat. Beliau juga mengecek kondisi jembatan Lohomi yang sebagian strukturnya rusak dan untuk sementara ditutup menggunakan batang kelapa sebagai jalan alternatif darurat. Beliau juga turut merespon aspirasi warga soal jaringan irigasi yang mengairi sekitar 500 hektar sawah, namun sebagian besar tak lagi berfungsi optimal akibat keterbatasan pasokan air. Warga Kecamatan Lolowau, Lestari Bulolo, mengungkapkan rasa syukurnya atas dimulainya pembangunan jalan yang telah dinanti masyarakat selama puluhan tahun. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur bersama rombongan Pemkab Nias Selatan dan Nias Barat turut menyapa masyarakat di sepanjang jalur yang dilalui, mengunjungi Puskesmas Lahusa yang baru diresmikan, serta meninjau salah satu sekolah di Kecamatan Sirombu, Nias Barat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman waspada.com.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Trau generasi Z alias Gen Z saat ini dipandang sebagai kelompok potensial bagi banyak brand. Karakter mereka dalam memahami perkembangan zaman dan teknologi tampaknya turut mengubah cara Gen Z dalam membelanjakan uangnya. Daya beli Gen Z ini cukup menjanjikan karena di tahun 2023 sebagian besar dari mereka sudah memulai meniti karir. Kelompok Gen Z terus bertumbuh khususnya di Amerika Serikat yang diperkirakan mencapai 40% pada 2020. Angka tersebut diprediksi memiliki kenaikan yang mirip dengan negara lain, apalagi jika suatu negara itu memiliki bonus demografi yang kuat. Perbedaan perilaku dan perspektif Gen Z dalam melihat value atau nilai suatu barang ternyata jadi sorotan banyak produsen untuk segera mengubah strategi marketingnya. Di Indonesia sendiri, banyak brand yang sudah mengubah haluan untuk lebih fokus memenuhi kebutuhan serta menarik perhatian Gen Z untuk belanja. Hal-hal yang bikin Gen Z berbeda dengan generasi lain saat membelanjakan uangnya yaitu dengan melihat keberagaman, sensitif dengan harga, lebih kritis melihat kualitas, menuntut belanja berkelanjutan, dan media sosial sangat memengaruhi minat belanja. Nah, itu dia Rekan Trau, kebiasaan Gen Z saat belanja sangat berbeda dengan generasi lain.

kecil dan membatasi makanan manis dan berlemak. Selain itu, penting memasukkan buah dan sayuran ke dalam makanan serta minum banyak air agar tetap terhidrasi. Mengontrol porsi dengan makan lebih sedikit merupakan strategi paling efektif untuk mengurangi resiko gangguan pencernaan. Para dokter juga menyarankan konsumsi suplemen probiotik untuk menjaga kesehatan pencernaan mengingat saluran pencernaan mungkin menderita karena asupan gula yang berlebihan selama Lebaran dan bahkan Ramadan. Selain asupan, orang-orang juga disarankan berolahraga karena memungkinkan tubuh menghasilkan hormon bahagia yang disebut endorfin untuk membantu mengendalikan rasa lapar dan berdampak positif pada suasana hati. Kemudian, meski Ramadan telah usai, para muslim bisa tetap mempertimbangkan puasa 2 kali seminggu. Menurut penelitian ilmiah, puasa intermittent menyehatkan tubuh dan pikiran. Sementara itu, banyak pakar mengingatkan puasa memiliki banyak efek positif, antara lain meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi resiko diabetes tipe 2, meningkatkan perbaikan sel, mengurangi peradangan, meningkatkan fungsi otak, dan melindungi dari penyakit neurodegeneratif. Makanan yang digoreng bisa memunculkan resiko penyakit jantung apabila dikonsumsi berlebihan. Selain pola makan yang sehat, dokter juga berpesan agar orang-orang tetap aktif selama Lebaran, misalnya dengan berjalan, berlatih yoga, atau melakukan aktivitas fisik lainnya. Dengan memasukkan olahraga ke dalam rutinitas sehari-hari, mereka dapat menjaga kesehatan dan kebugaran mereka selama musim liburan Lebaran. Nah, itu dia rekan-rekan, makan porsi kecil dan batasi makanan manis serta berlemak saat Lebaran ini.

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nikmita setiap malam hanya di 105 Raw FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: عَجَبًا.
1: Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran.

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

Dan di antara kami, ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahanam.

Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

0: mutahada.
1: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya, dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

Hey, kamu di mana? No, just miss you. Kamu sama siapa sih? Aku nungguin. Ya udah, ntar aku tuh.

0: cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada 5 tahap. 5 tipe. Berapa tipe? 5. Hei ahli maksiat, dimanapun berada semua jangkauan yang telah menyimpulkan mungkin Allah enggak akan ampuni dosaku, salah kesimpulannya kata Allah, hambaku sini, jangan putus asa dari rahmatku. Setelah Allah berikan rahmat, teruskan ayatnya, innallaha yaghfirudzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan, kalau benar tobatmu, aku ampuni sekarang semuanya. Tuh. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakaian nisbah. Rahmat itu punyaku. Maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih. Aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang engkau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk, pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok, pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Itulah rahmatnya Allah. Jadi Anda bayangkan, Pak, Ibu, Allah saja pada orang yang syirik masih memberikan waktu sampai meninggal supaya tobat dengan rahmatnya. Masa anak Anda yang berbuat sesuatu yang mungkin Anda merasa melecehkan orang tua, Anda memvonis dengan durhaka dan dia mau memperbaiki itu, Anda tidak terima. Allah masih terima. Anda bukan Tuhan, sudah tidak mengakui sebagai anak. Ah, di mana rahmatnya? Kita ini umat berkasih sayang, umat rahmat. Lihat siapapun dengan kasih sayang. Jangan berlebihan. Ingat, seburuk apapun orang, sepanjang berkehidupan dan belum dia wafat, dia masih punya hak menjadi soleh. Kalau cara melihatnya begitu, hati kita damai. Ya, siapapun itu. Lihat siapapun, lihat dengan kacamata kasih. Karena ajaran kita ajaran kasih. Ajaran kita ajaran sayang. Kalau ini dipraktekkan, insya Allah, tentang kerukunan, tentang persatuan, tentang toleransi. Makanya saya sering katakan, Islam itu sudah khatam dengan ajaran seperti itu. Cukup dipraktekkan berislam dengan benar. Makanya harus bangga berislam itu. Jangan takut berislam. Karena kalau berislam pasti baik. Ya, dan gak akan mungkin bertentangan apalagi dengan hukum-hukum kenegaraan. Itu gak mungkin. Kenapa negara lewat undang-undang berani menjamin tentang keberagamaan kita dan menjaga hak beragama kita? Karena tahu di agama itu tidak ada yang bertentangan. Itu cara berpikirnya. Coba lihat pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kenapa negara memberikan jaminan? Karena tahu inti ajaran agamanya membawa nilai kebaikan. Yang kalau rakyatnya baik, negaranya pun pasti akan makmur. Nah, cara bacanya begitu. Jelas? Baik. Nah, ini yang pertama, Ar-Rahimun. Pakai alif lam. Alif lamnya dua maknanya. Satu, istighraq. Apa namanya? Istighraq. Mencakup semua tanpa kecuali. Jadi hadis ini berlaku bagi bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang remaja, apapun profesinya. Yang sedang di masjid fokus, yang sedang di luar sambil jualan, hadis ini berlaku. Ya, untuk semuanya. Kangge bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana, beragam profesi tercakup dina hadis ieu. Ar-Rahimun. Seluruh orang-orang yang berkasih sayang. Tak kenal maka tak ta'aruf, Bu, ta'aruf. Ya, ibu kenal suami tetangga jangan langsung sayang, bahaya. Sudah. Ar-Rahimuna. Kemudian alif lamnya yang kedua berfungsi juga untuk ta'rif. Ta'rif, ma'rifah, memberikan kekhususan. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya, Nabi membuka peluang bagi semua yang mengaku umatnya untuk berkasih sayang. mengerjakan apapun dengan kasih sayang, mendidik anak dengan kasih sayang. Kadepa ya, nyah, nyah, nyah, ibu nyah ya ke anak itu dengan kasih sayang, titipan Allah. Suami ke istri dengan kasih sayang, istri ke suami dengan kasih sayang. Nah, orang-orang yang melakukan itu dalam kehidupannya, maka ta'rif ma'rifah dia menjadi khusus spesial di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara kita yang mengerjakan kehidupannya dengan kasih sayang untuk mengikuti Nabi, maka orang itu dianggap spesial oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Mau jadi orang spesial di sisi Nabi? Nah, salah satunya praktekkan hadis ini. Teruskan.
1: Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ay yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala.
0: Orang-orang yang penuh dengan kasih sayang itu yarhamuhumur rahman, maka Allah yang pemilik rahmat akan meliputkan kasih sayang dalam seluruh kehidupannya. Nah, ini rahasianya. Contoh, ibu sayang pada suami tidak? Saya ulangi, Bu. Ibu sayang pada suami tidak? Suami ibu ya, bukan suami orang. Baik. Pertanyaan kedua, ibu sayangnya karena Allah atau karena cinta? Ada yang di atas nih. Sayang karena Allah atau karena cinta? Allah. Aduh, kumaya teh. Ya, bagus. Dari mana taunya? Tuh. Yang laki-laki nih. Supaya adil ya, kan ini ada wajah-wajah yang masih mujahid fisabilis zawaj. Pejuang-pejuang yang ingin cepat menikah gitu kan, belum semuanya menikah. Mudah-mudahan lah sebelum kiamat kurang 2 hari bisa terwujud. Anda sayang itu pada orang tua karena Allah atau karena hormat? Sayang pada anak itu karena Allah atau karena cinta? Apa ukurannya? Coba lihat pakaian anaknya disukai Allah enggak? Jangan-jangan dia berpakaian pada pakaian yang tidak Allah sukai. Kalau sholat ketinggalan diingatkan gak? Ya, coba dicek. Perilakunya Allah suka tidak? Itu poinnya. Nah, kalau Anda menyayangi istri, menyayangi suami, menyayangi orang tua, dan ini tanpa batas ya. Baik ada bersama kita ataupun mendahului kita. Misal sudah meninggal misalnya, bagaimana mewujudkan sayang pada orang tua sudah meninggal? Istri atau suami yang sudah wafat itu? Ada bentuk sedekah, bahkan ada anak saking sayangnya ke ibunya, ibunya meninggal, minta ke Nabi, ya Nabi boleh enggak saya puasa untuk mewakili ibu? Kata Nabi, lakukan. Ya Rasulullah, boleh enggak saya badal haji untuk orang tua saya? Kata Nabi, kerjakan. Gitu. Nah, kalau semua pekerjaan kita itu dilakukan atas dasar cinta, rahmat, dan rahmat itu dilakukan karena Allah, bukan sekedar sayang, maka apa yang Allah berikan kepada kita? Seluruh makna rahmat dengan sifat Allah Rahman diliputkan kepada kita sejak di dunia. Nah, rahmat Allah terkait kehidupan dunia itu ada 3 makna, 3 arti. Nah, ini tolong tawassul dengan rahmat Allah nih. Karena semua pejabat kita sampai presiden pun itu tawassul dengan rahmat Allah. Kalau gak percaya silahkan cek. Presiden tidak pernah memberikan sebuah putusan kecuali setelah kop padi dan kapas, di bawahnya ada tulisan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Tuh. Kenapa padi dan kapas? Ada bintang dulu tuh, bintang padi kapas. Maksudnya keputusan ini dituliskan, ditetapkan berdasarkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diharapkan punya hasil berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajari sampai situ. Lalu dituliskan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu satu. Balik, orang yang selalu mengerjakan sesuatu dengan kasih sayang untuk menaati Allah, maka diliputkan kepadanya rahmat-rahmat Allah dan mengangkat dirinya dalam derajat yang tinggi tabaraka, diberikan keberkahan dalam hidupnya tabaraka wa ta'ala. Karena itu riwayatnya ada dua, yarhamuhumur rahman, yang kedua yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Jadi hidupnya diberikan rahmat, hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak percaya silahkan, bapak ibu jadi orang tua yang berkasih sayang pada anak dengan cara mengikuti teladan Nabi. Selain ibu diangkat derajatnya, pasti anak sayang pada bapak dan ibu. Enggak percaya silahkan. Anda guru menyayangi murid dengan mengikuti teladan Nabi, bagaimana cara menyayanginya? Anda akan mendapat rahmat Allah tiga, diberkahi hidupnya, diangkat derajatnya, murid Anda sayang kepada Anda. Enggak percaya silakan. Bos, direktur di perusahaan berkasih sayang pada karyawannya, dipraktekkan caranya dengan benar, pasti karyawan Anda sayang pada Anda dan menjaga perusahaan Anda. Nah sekarang apa yang terkait dengan rahmat Allah tiga yang pokok itu? Satu, dengan dalilnya Quran surah 39 ayat 53. Di sini enggak ada ya. Ini syarahnya kita rinci nanti dari referensi lain. Maaf, masih ada waktu ini? Saya sampai 11:30 ya. Kita nanti berhenti 15 menit lagi, nanti kita evaluasi sedikit. Satu, Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Orang-orang yang mengerjakan segala hal dengan kasih sayang, diniatkan untuk meneladani Rasulullah, mendapatkan ridha Allah, maka akan diampuni seluruh dosanya dan terjaga dari maksiat. Cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada 5 tahap, 5 tipe. Berapa tipe? 5. Sudah. Satu, dengan memaafkan kesalahan itu. Sifat Allah yang memaafkan kesalahan hamba disebut al-afwu. Ya. Misal, subuh tadi jam berapa?
2: Gumayet ya.
0: 4:35. Terus ada orang yang sholat subuhnya jam 5:34. Waktu subuh 4:35, sholat subuh 5:3. Salah tidak?
2: Salah.
0: Dosa tidak? Belum tentu. Kalau memang bangunnya kesiangan. Tuh. Dan memang tidak niat bangun kesiangan. Ada yang niatnya bangun kesiangan, malamnya begadang, nonton bola, menang, menangis, weh, ya. Jagoan kalah, bangun kesiangan. Nah, dia bangunnya terlambat, salah, karena tidak tepat waktu, tapi belum tentu dosa. Maka dimaafkan oleh Allah kesalahan itu, ditunaikanlah sholat tepat saat bangunnya. Ya. Jadi kalau Anda terlalu lelah dengan beban kehidupan, kemudian tertidur cukup dalam, ya, lalu bangun tiba-tiba jam 8, walaupun keterlaluan sebetulnya. Bangun, ingat sholat. Nah, sholatlah saat bangunnya. Jadi jam subuh Anda itu pindah saat bangunnya. Ingat ya, waktu sholat orang yang ketiduran adalah saat bangunnya. Saya pernah punya pengalaman di Libya, lagi ngisi ceramah menjelang buka, 5 menit lagi tinggal buka. Tiba-tiba jemaah angkat tangan dalam sesi pertanyaan, Ustaz, apa hukumnya orang yang puasa tapi tertinggal sholat? Saya tanya balik, contohnya gimana Pak? Tadi saya subuh bangun kesiangan, saya menilai bahwa sholat subuh saya sudah lewat. Jadi karena menyimpulkan sudah lewat waktu subuhnya, kehilangan waktu sholat. Dia tetap puasa tapi gak sholat subuh. Duhur sholat, asar sholat, maghrib belum karena nunggu buka. Maka bagaimana statusnya, status puasanya? Maka saya jawab, Pak, sekarang ambil wudu, sholat subuh sekarang. Ya, betul, qadanya saat itu, saat waktu ingatnya, di situ sholatnya. Jelas? Nah, itu salah, tapi belum tentu mengandung dosa, karena ketidaktahuan. Karena lupa, jadi salah. Kan lupa itu suka menyebabkan orang tidak ingat, kan? Nah, ketika orang tidak ingat, berpotensi salah. Kan sering saya bilang, orang kalau korupsi itu bukan tidak sadar kalau korupsi itu salah. Cuman saat korupsi tidak ingat kalau korupsi itu salah. Tuh, Bu. Hah? Ini kalau tertukar sendal pulang dari sini, ada ngambil sendal punya orang lain, bukan tidak tahu itu teh punya orang. Cuman tidak ingat saat dipakai itu punya orang. Nah, lupa itu nasia, salah itu akhto'a. Saya lupa nasitu, saya salah akhto'tu. Kita lupa nasina, kita salah akhto'na. Rabbana la tu'akhidna inna sina au. Nah, gitu. Ya Allah, kalau kami lupa dan dengan lupa itu salah, mohon jangan hukum. Kata Allah, saya maha pemaaf, saya maafkan kalau kamu memang sadar itu salah. Karena itu jawaban pertamanya, wa'fu anna. Tuh, al-afu. Subuh 4.35, sholat 5.34. Terlambat karena sengaja, bukan karena tertidur. Nonton. Aktivitas begadang. Tidak ada perlunya. Udahlah, sampai situ aja gitu ya. Tiba-tiba terlambat, salah. Dosa tidak? Iya, karena sengaja berpotensi menunda waktu sholat. Nah, itu ada kesalahan. Kesalahannya disebut apa? Dzambun. Bisa tulis supaya lebih terlihat. Tadi khotoun. Yang ini dzambun. Da. Kapan-kapan nanti saya mungkin rilis video pengajaran untuk spelling huruf hijaiyah tuh di 17 tempat. Itu di antara manfaatnya, itu bisa mengeluarkan semua potensi suara dalam tubuh. Bukan hanya untuk baca Al-Qur'an. Jadi kalau kita bisa mengeksplorasi itu, itu belajar bahasa apapun bisa cepat untuk kita kuasai. Karena semua sumber suara keluar. Misal yang dari sini A, H. H itu di sini. Ketika ke sini H, ketika ke sini Kh, Kh, kan? Sampai Dza itu Dza di sini, Dza. Sampai ketemu Ba, gampang, matiin aja hurufnya. Ab, at. Nah, itu sumber suaranya. As, az, ab. Ya, harakatnya cuma tiga. Namanya ayu. Kalau enggak A, I atau U. Ab. Kasihkan A. Ba. Kan? Ciluk. Nah, kan? Dikebawahin bi. Dibesarin U. Nah, ini pakai dha. Dzambun. Dzambun itu, maaf, salah yang mengandung unsur dosa. Sengaja menunda sholat. Terlambat dzambun. Allah tidak ingin hambanya pulang ke akhirat bawa dosa. Maka diturunkanlah sifat yang kedua namanya ghafir. Apa namanya? Ghafir. Ada surah ke-40 surah ghafir. Lihat ayat ketiga. Ghafiri dzambi. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiri dzambi wa qabili taubi. Ini ghafir. Ini al-afu. Sudah terlambat, ngajak orang lain terlambat. Yuk ah nonton dulu, udah sholat nomor 2, nonton nomor 1. Maka berubah namanya dari dzambun jadi dzunubun. Jamak. Dzambun, dzunubun. Sudah mencela, merasa paling hebat, merasa paling bagus, terakumulasilah dzunubun. Maka muncul sifat Allah yang ketiga untuk berpotensi menggugurkan itu. Namanya ghaffarun, ghaffar. Apa namanya? Di dalam surat apa? Surat Nuh ayat berapa? Ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa menggunakan ghaffara tidak ghafira? Karena umatnya Nabi Nuh sudah terakumulasi kesalahannya. Sudah mengancam Nabi Nuh, sudah nuduh Nabi Nuh, menjelek-jelekan Nabi Nuh, ngusir Nabi Nuh, menantang azab. Maka diturunkanlah kalimatnya bukan ghafir tapi ghaffar. Sudah terlambat sholatnya, ngajak orang lain gak ke masjid, mencela orang yang ke masjid. Ayo atuh orang nonton heula, ah sholat ah, ada sholat mah nomor dua tuh. Ah izin aku itu ke masjid, ah dia mah sok soleh wungkul. Ah, paham? Ya? Maka yang keempat ini

kita supaya mikir, bukan supaya jawab. Seperti khatib Jumat nanya kepada jamaah. Sudah menerangkan, dia tanya, apakah jamaah semua masih merasa beriman? Jangan dijawab, masih. Nah, ini masalah. Saya pernah khutbah Jumat tuh, satu daerah, di desa. Ya kan, bukankah bapak ini semuanya beriman kepada Allah? Betul. Itu pertanyaan retorik. Allah nanya kepada kita, gak usah dijawab. Supaya kita mikir. Maksudnya begini, kalian ini kenapa sih sudah berbuat banyak dosa masih zolim juga? Di antara perbuatan zolim dan banyak dosa, satu, ada yang sifatnya tentang ibadah di masjid. Orang yang mencegah orang ke masjid, sengaja menjatuhkan orang supaya keluar dari masjid, memfitnah ulama supaya tidak ada di masjid. Tuh, itu namanya dosa akumulatif plus perbuatan zolim. Syirik, inna syirka la zulmun azim. Syirik masuk kategori ini nih. Syirik itu zalim. Ya. Hati-hati ya, yang kecil yang besar sama saja. 7 dosa besar nomor satunya syirik. Baik langsung atau menggunakan perantara. Langsung mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu syirik lisan. Silakan, saya kalau masalah akidah tegas saya. Menggunakan perantara, pakai dukun. Saya langsung saja nih, saya enggak perlu minta maaf. Ya, pakai dukun. Menggunakan jasa dukun. Menerawang air tuh, kira-kira malaikat ngatur apa enggak nih? Gimana supaya enggak hujan? Bawa panci, bawa apa, tok-tok-tok-tok-tok segala rupa itu. Kita itu umat yang sudah diatur dengan syariat, doanya ada. Mau kita minta hujan berhenti, mau dipindahin, mau hujan sudah ada. Lengkap, sanadnya sahih. Minta hujan bahkan ada sholatnya istisqa. Mindahin hujan ada, dalilnya di hadis muslim ada, caranya ada. Semua sudah diatur. Bahkan secara teknologi bisa dilakukan juga, ada rekayasanya juga ada. Nah, ketika menggunakan jasa lah gitu, ya, yang tidak diridhai dan ada dosanya, nah ini zalim perbuatannya. Tapi Allah tidak menginginkan dosa itu terbawa sampai meninggal. Itulah rahmannya Allah. Jadi Anda bayangkan, Pak, Ibu, Allah saja pada orang yang syirik masih memberikan waktu sampai meninggal supaya tobat dengan rahmatnya. Masa anak Anda yang berbuat sesuatu yang mungkin Anda merasa melecehkan orang tua, Anda memvonis dengan durhaka dan dia mau memperbaiki itu, Anda tidak terima. Allah masih terima. Anda bukan Tuhan sudah tidak mengakui sebagai anak. Ah, di mana rahmatnya? Nah, ini ya. Coba nanti di ujungnya indah sekali. Maka yang keempat namanya ghafurun. Apa namanya? Ghafur. Wah. Ghafur. Pak Ghafur, enggak boleh cepat marah tuh. Hah? Tapi yang kelima, syirik iya, qallah. Mencuri iya, menjatuhkan iya, minum juga iya, zina pernah. Dan hebatnya begini, kalau dengar orang berbuat tindakan kriminal maksiat, dia belum mengerjakan, rasanya dia merasa belum komplit. Mana naon wae? Iya. Ah, si itu mah pernah begitu. Oh, benar gitu. Ah, orang oge arek lah. Nah, itu berubah yang kelima. Namanya israf. Apa namanya? Israf itu sudah berlebihan. Ada orang berlebihan dalam dosa, semua pengen dicoba. Masih mungkin diampuni enggak? Halo? Allah dengan sifat rahmannya masih menurunkan ampunan pada yang demikian kalau dia mau tobat. Inilah yang kelima puncaknya. Ketika Allah ingin mengampuni dengan sifat kelima ini, tidak digunakan al-afu, tidak digunakan turunan dari kata ghafara, baik ghafir, ghafar ataupun ghafur, tapi yang kelima langsung disebutkan rahmatnya. Rahmat dengan sifat rahman.

0: Ya, langsung disebutkan kata rahmatnya, rahmat. Dosanya israf. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakaian nisbah. Rahmat itu punya ku. Maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih. Aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang kau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk, pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok. Pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Dengan cara apa lagi Allah mesti ampuni? Di mana dalilnya? Quran surah ke-39. Di ayat berapa? 53. Bagaimana bunyinya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Sandarkan pada Allah. Wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmat ketemu yang mutakallim. Rahmatku mencakup semuanya. Ya, di situ apa? Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa tidak langsung menggunakan rahmati? Karena kalau banyak dosa, biasanya enggak kenal Allah walaupun mengaku muslim. Itu. Maka nama Allahnya dikenalkan lagi. Supaya kenal lagi. Ya. Contoh nih, ada orang sudah terakumulasi dosanya, profesional lah di bidang dosa. Mabuk, nipu, ngerampok segala rupa, kan? Terus Anda ingatkan, ya itulah orang bertakwa kepada Allah. Nah, pasti jawabnya gini, atau mau-mau Allah lah gitu. Jangan bawa-bawa Tuhan gitu ya. Nah, karena belum kenal Tuhan, dikenalkan lagi. La taqnatu mir rahmatillah. Dan hebatnya masih diaku hamba, Pak. Kul ya Muhammad katakan, ya ibadi, hei hambaku, masih diaku hamba. Coba ya. Ini jangan anak Anda lah, anak umum aja. Ada ibu dan ayah, anaknya begitu durhaka. Buruk terhadap citra keluarga. Di luar sudah merampok, sudah membunuh, sudah berzina, merusak nama keluarga. Tiba-tiba pulang ke rumah pengen minta maaf sama bapak dan ibu, diterima enggak? Ayo. Saya tanya nih, kalau bapak ibu mau terima, pertama ketemu senyum atau kecut? Oh. Marah atau tenang? Nonsia kadieu. Tuh, coba. Nah, inilah pentingnya kita ngaji begini. Ini anak datang pengen tobat, wasilahnya orang tua pengen minta maaf. Allah yang pencipta kita mengatakan, "Qul ya ibadi." Pakai kata iba. Hambaku. Pakai ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Fungsinya 3 di ilmu nahwu. Nida'ul qarib, nida'ul mutawasit, nida'ul ba'id. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Hei ahli maksiat. Dimanapun berada semua jangkauan. Yang telah menyimpulkan mungkin Allah gak akan ampuni dosaku. Salah kesimpulannya kata Allah. Hambaku sini, jangan putus asa dari rahmatku. Setelah Allah berikan rahmat, teruskan ayatnya. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan kalau benar tobatmu, aku ampuni sekarang semuanya. Tuh. Nah, orang yang sering melakukan rahmat dalam hidupnya, maka apa tanda mendapatkan rahmat dari Allah? Terjaga dirinya dari perbuatan dosa. Makanya orang-orang berkasih sayang itu potensi berbuat dosanya kecil. Matanya pakai rahmat. Ini mata nih akan dijaga dari maksiat. Kalau gak percaya silahkan. Gunakan mata untuk menaati Allah. Maka mata Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat. Gunakan lisan untuk taat. Maka lisan akan dijauhkan dari maksiat. Sampai ke ujung kaki. Kalau biasa kita pakai tubuh kita untuk ibadah. Maka nanti kita akan disebut ibad namanya. Ya ibadi ibad. karena biasa pakai rahmat, maka di sini yarhamu rahman, yarhamuhum rahman, kata rahmannya muncul. Allah punya sifat rahmat, namanya rahman. Disambungkan dengan kita hambanya ibad, disatukan jadi ibadur rahman. Maka muncullah di surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu. Nah, ini kita ngaji bukan cocokologi. Ini. Jadi orang-orang yang ngajinya benar itu terjaga dari maksiat. Kalau kita praktiknya pakai rahmat. Ya. Ngaji dapat ilmu, dapat pahala, setelah itu lisan mencela. Pahala diambil, celaan ditutup. Belum dapat ini. Jelas? Dua, saya cepat nih karena waktunya kita hampir habis. Yang kedua, orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa mendekatkan diri dengan rahmat Allah akan diberikan kemudahan dalam hidup. Diberikan kemudahan dalam hidup. Bukan tidak punya masalah ya. Maksudnya saat akan menghadapi masalah, itu Allah mudahkan terlebih dulu. Ini saya berikan ijazah ya, untuk meringankan persoalan hidup. Satu, yang ini tadi, jaga rahmat Allah. Yang kedua, banyak solawat pada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Banyak solawat pada Nabi, itu orang yang sering solawat pada Nabi, salah satu faedahnya insya Allah dimudahkan urusan hidupnya. Solawat, banyakin solawat. Solawat. Dengan rasa cinta. Walaupun sekedar solawat pun Allah berikan jawaban. Ini saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, astagfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan salawat, kira-kira mana yang paling utama? Tapi jangan tebak-tebakan. Mana yang paling utama? Gini-gini, dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat mana yang paling berpotensi diterima, itu salawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya. Bagus. Langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh. Banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, astagfirullah. Melihat handphone, astagfirullah. Huh? Update status sambil astagfirullah itu. Sambil kirim WA. Itu cuma di lisan. Belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersolawat pada Nabi, atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus solawatnya, baru keluar dari lisan, ah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi, dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang solawat kepadaku, Nabi enggak sebutkan. Mau salawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, mending keluar kalimat salawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, di antara kebaikan yang Allah berikan itu ada rahmat di dalamnya. Ditemukan di mana? Di Quran surah kedua, di ayat berapa? 157. Al-Baqarah ayat 157. Bunyinya bagaimana? Ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang hidupnya dijamin oleh Allah mendapatkan solawat dari Allah. Apa makna solawat dari Allah? Pujian yang melahirkan rahmat. Tahu dari mana rahmatnya? Kalimat setelahnya berupa tafsir. Solawatu wa rahmah. Apa makna rahmat di sini? Memudahkan urusan hidup. Dari mana dalilnya? Kalimat setelahnya, wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang dimudahkan hidupnya. Dari mana taunya kalau ini kemudahan hidup? Pada ayat sebelumnya, ayat 155 dan 156. Bagaimana bunyinya? Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah.
1: Wa ulaika humul muhtadun. Duhai kalian yang hidup, aku akan uji dengan berbagai ujian supaya membuat hidup kalian berkualitas, kalian lebih baik lagi. Ujian itu satu bentuknya kekhawatiran. Sekarang pun ada yang khawatir kapan Ustaz selesai ngajarnya. Walju, karena saya mulai lapar. Wanaqsi minal amwal, ongkos sudah mulai berkurang. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang meninggal. Wathamarat, ada yang hasil kerja kerasnya dibawa orang. Wabashiris sabirin, berbahagialah orang sabar. Bagaimana cara sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, yang kalau diuji dengan masalah ini, qalu, mereka meyakinkan pada hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ujian dari Allah supaya membuat saya berkualitas, dan pasti Allah kasih solusinya. Bagaimana cara mendapatkan solusinya? Kalau orang-orang sudah bersikap begini, tawakal pada Allah, maka dia berburu rahmat Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang sabar begini dipuji oleh Allah, diberikan rahmat. Kalau Allah sudah kasih rahmat, maka Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan semua masalah hidupnya. Maka orang-orang yang mempraktekkan hadis ini, ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang, mempraktekkan hidup dengan rahmat, langsung otomatis dijaga oleh Allah dengan rahmatnya ini, supaya dimudahkan semua urusan hidupnya. Semakin kuat prakteknya, semakin mudah hidupnya. Saya berani berkata begini karena saya mencoba, benar enggak ini kan, dengan keyakinan tuh. Benar enggak tuh untuk menenangkan hati, bukan meragukan itu. Seperti kata-kata Nabi Ibrahim, ya, di Al-Baqarah ayat 260. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tunjukkan padaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu belum yakin. Kata Nabi Ibrahim, saya yakin ya Allah, supaya hati saya tenang saja. Saya lihat orang-orang dulu, kok betapa mudah hidupnya. Kita praktekkan satu-satu. Melihat orang dengan kasih sayang. Mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk berlapang dada. Menempatkan pada tempatnya. Latihan aja, baru latihan itu dimudahkan, Pak. Baru latihan. Masih sedikit. Ini tidak beli, ini tidak beli, Pak, ini pamikaca soca ya, ayah nungin tun, ku bapak diangge, eta biasa. Tapi bu, kaca soca ukurannya sami persis, tuh. Sama persis ukurannya dengan keadaan mata saya. Kan anda gak tahu berapa yang silindris, berapa yang minus ini. Ini kalau saya buka kacamata, laki-laki dan perempuan sama. Sama-sama manusia. Makanya kenapa bu, kalau pengajian perempuan, ibu-ibu, sub muslimah itu saya buka kacamata. Ya, tujuan utamanya supaya yang paling cantik tetap istri saya. Ya, ini sama ukurannya pak, tuh persis. Setiap ada model baru datang, ukurannya sama persis. Dari mana? Siapa yang pernah ngecek mata saya? Ini dapat hadiah juga, Allah kasih. Baju. Kos kaki sampai ke sepatu. Cuman modal satu hadis ini teh. Satu hadis. Cuman modalnya yakin punya Allah. Nah eta teh modal yang paling utama tuh punya Allah. Gitu. Sekarang kita kekurangan itu. Sekarang banyak orang kekurangan itu. Jadi rasanya kurang merasa punya Allah. Coba tanamkan pada hati, saya punya Allah. Maka anda tidak akan takut kehilangan jabatan. Kalaupun harus jujur. Karena punya Allah. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman. Karena punya Allah, jangan takut kehilangan harta kalau harus sedekah. Karena punya siapa? Allah. Makanya dekati Allahnya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbil hasanata asayyatal hasanata tam. Ihfadillaha yahfad. Jaga Allah, Allah jaga kita. Jaga Allah itu maksudnya apa? Jaga diri kita tersambung dengan Allah. Ini pakai hadisnya, pakai. Praktekkan dalam hidup. Saya bukan ingin nunjukkan ini berhasil, tidak, bukan itu. Kan bicara kalau mengalami itu enak gitu. Menceritakan pengalaman ulama itu enak yang sudah terjadi. Dulu orang begini dijaga oleh Allah. Imam Nawawi itu selama hidupnya 99% makannya diantarkan oleh ayahnya.
0: Makannya cuma sekali malam, ba'da isya. Apa yang dimakan? Kue kering dengan zaitun. Minumnya sebelum subuh. Setiap hari sampai meninggal. Karena beliau meninggal duluan, bapaknya baru meninggal 7 tahun setelah Imam Nawawi meninggal. Saking bapaknya ingin jaga anaknya terhubung dengan Allah, makanannya dijaga. 1%-nya kalau diundang, ada jamuan, dipastikan dulu halal. Gak mau makan sendiri, yang lain diajak makan sama-sama. Imam Nawawi itu. Makanya sampai sekarang berkah, kitabnya masih kita jaga dan kita kaji. Sampai sekarang. Karena apa? Menjaga hubungan dengan Allah. Nah, itu yang kedua. Kalau kita benar jaga dengan Allah melalui rahmat Allah, praktekkan hadis ini, insyaallah hidup kita pun dijaga, dimudahkan oleh Allah sesuai dengan kadar maslahat dunia akhirat kita. Yang ketiga, insyaallah kita teruskan di pertemuan berikutnya. Karena waktunya sudah habis dan lewat ini. Tuh ya, sudah 39. Dan ini pun hadisnya baru setengah. Kan kita belum belajar cara mempraktekannya bagaimana. Ya kan? Kan baru arrahimun yarhamuhumur rahmanu ta'ala. Belum kita praktekan ini. Mempraktekannya gimana di sekitaran kita? Masih ada. Tenang, belum selesai. Nanti pertemuan berikutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberi kesempatan untuk mendengar, memahami, dan merenungi ilmu yang begitu berharga ini. Sebelum video ini kita tutup, mari kita rangkum kembali 8 pesan penting dari ceramah yang baru saja kita dengarkan, agar tidak hanya menjadi ilmu, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, Islam adalah agama kasih sayang. Islam mengajarkan kita untuk melihat siapapun dengan hati yang penuh rahmat. Seburuk apapun seseorang, selama ia masih hidup, ia masih memiliki kesempatan untuk berubah dan menjadi pribadi yang soleh. Cara pandang inilah yang menenangkan hati dan menjaga kerukunan. Kedua, kasih sayang dalam Islam berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan, apapun profesinya. Kasih sayang bukan hanya ucapan, tetapi harus nyata dalam sikap, perilaku, dan cara kita memperlakukan sesama. Ketiga, kasih sayang yang paling bernilai adalah kasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menyayangi keluarga, anak, pasangan, dan sesama bukan sekedar karena rasa cinta, tetapi karena ingin menaati Allah dan mengikuti teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, orang yang hidupnya dipenuhi kasih sayang akan diliputi rahmat Allah. Hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat, dan Allah tanamkan rasa cinta di hati orang-orang di sekitarnya. Inilah keberkahan yang nyata dalam kehidupan dunia. Kelima, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas dan tidak terbatas. Seberat apapun dosa yang pernah dilakukan, selama seseorang mau kembali dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah membuka pintu ampunannya tanpa batas. Tidak ada alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Keenam, orang yang terbiasa hidup dengan rahmat akan dijaga dari maksiat. Matanya dijaga dari yang haram, lisannya dijaga dari ucapan yang melukai, dan langkah hidupnya diarahkan menuju kebaikan. Ketujuh, rahmat Allah menghadirkan kemudahan dalam hidup. Bukan berarti hidup tanpa ujian, tetapi Allah memudahkan jalan keluar dari setiap masalah bagi hamba-hambanya yang bersabar dan bertawakal. Dan kedelapan, semua ajaran ini mengajarkan satu hal penting. Jadilah pribadi yang menghadirkan kasih sayang dimanapun kita berada. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, dan yang terpenting, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar mengubah cara kita berpikir, bersikap, dan menjalani hidup. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, Bagikan video ini kepada orang-orang yang kita sayangi dan subscribe channel ini agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan. Dan kami juga mengajak teman-teman semua untuk menuliskan doa terbaik di kolom komentar untuk Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau, memberkahi ilmunya, melapangkan rizkinya, dan menjadikan seluruh dakwahnya sebagai amal jariah yang terus mengalir hingga akhir hayat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Bro.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para salafus salih terdahulu di dalam dunia Islam telah dipenuhi dengan hafiz-hafiz muda. Mereka hafal Al-Qur'an ketika masih remaja atau bahkan sebelum balig. Para ulama besar seperti Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga At-Tabari rahimahumullah, mereka hafal Al-Qur'an pada usia 7 tahun. Nah, beruntung pendengar, di zaman modern ini masih banyak juga anak-anak kaum muslimin yang lebih dini hafal Al-Qur'an. Banyak juga orang yang di tengah kesibukan mereka masih menyempatkan untuk bisa membaca dan menghafalkan Al-Qur'an, dikarenakan pendengar, kesibukan dan waktu bukanlah alasan utama untuk bisa membaca serta menghafal Al-Qur'an. Selama ada kemauan, maka insya Allah ada jalan. Mungkin mendengar, pernah di antara kita yang bertanya-tanya, bisakah seorang bocah kecil yang belum berusia belasan tahun hafal Al-Qur'an 30 juz lengkap? Atau bahkan ada yang bertanya-tanya, bisakah saya menghafalkan Al-Qur'an? Nah, pendengar yang budiman, untuk menjawab keraguan Anda, Cakrawala Islam edisi kali ini akan menyajikan 5 hafiz termuda yang semoga bisa menginspirasi Anda. Yang pertama pendengar adalah Tabarok. Ya, Tabarok lahir pada tanggal 22 Februari 2003. Ia mulai menghafal pada usia 3 tahun dan pada usia 4,5 tahun hafalannya genap 30 juz. Ia mengikuti ujian di Jeddah dan Tabarok dinyatakan lulus dengan predikat mumtaz atau cum laude dan memecahkan rekor hafiz termuda. Kemudian hafiz termuda kedua pendengar adalah Yazid Tamamuddin. Pendengar yang budiman, Tamamuddin juga mengikuti jejak Tabarok. Ia lulus dengan predikat mumtaz dalam ujian yang dilakukan oleh lembaga yang sama dengan Tabarok. Persis seperti Tabarok, Yazid juga berhasil menghafalkan 30 juz Al-Quran pada usia 4,5 tahun. Bedanya pendengar, nilai Yazid 5 poin lebih tinggi daripada Tabarok. Meskipun sama-sama mumtaz, Yazid mendapatkan nilai 95, sedangkan Tabarok mendapatkan nilai 90. Adapun hafiz termuda yang ketiga pendengar, yaitu Zinah El-Labudi. Nah pendengar, selang setahun kemudian, Zinah juga menjadi hafiz termuda. Ia hafal Al-Quran 30 juz pada usia kurang dari 5 tahun. Selanjutnya, yang keempat pendengar, seorang hafiz muda yang cukup kita kenal, yaitu Musa. Pendengar yang budiman, Musa yang berusia 7 tahun adalah peserta termuda asal Indonesia dan ia memperoleh juara 3 di Lomba Hafiz Anak Dunia di Sharm el-Sheikh, Mesir. Ia merupakan peserta paling kecil di antara seluruh peserta lomba lainnya karena peserta lainnya berusia di atas 10 tahun. Hal ini cukup menjadi satu kebanggaan bagi kita warga Indonesia pada khususnya. Selanjutnya pendengar yang terakhir adalah Fajar Abdurrahim Al-Hafidh. Nah pendengar yang budiman, yang paling istimewa dari Fajar adalah bahwa Fajar seorang bocah yang menderita lumpuh otak atau cerebral palsy. Bocah yang berusia 11 tahun ini menjadi hafiz pada usia 4,5 tahun, sehingga tak heran tahun ini ia diundang khusus ke Tanah Suci oleh Raja Arab Saudi. Itulah pendengar yang budiman 5 hafiz termuda yang menginspirasi dunia. Dan pendengar, uniknya ketiga hafiz yang pertama kita sebut, yakni Tabarok, Yazid Tamamuddin, dan Zinah El-Labudi adalah kakak beradik. Ketiganya adalah anak dari Dr. Kamil Al-Labudi dan Dr. Rasha Abdul Mun'im Al-Ghayyar. Keduanya berasal dari Tanta, Mesir, yang menjadi dosen dan tinggal di Jeddah, Saudi Arabia. Adapun Musa dan juga Fajar Abdurrahim adalah putra asli negeri kita sendiri, yaitu Indonesia. Semoga saja dengan sosok Musa dan juga Fajar ini bisa menginspirasi kita untuk selalu dekat dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka saja yang masih bocah, yang belum berusia belasan tahun, bisa untuk menghafalkan Al-Quran. Apalagi kita, yang mungkin usianya di atas mereka. Fajar saja yang menderita cerebral palsy atau lumpuh otak bisa menghafalkan Al-Quran. Apalagi kita yang otaknya masih normal. Semoga dapat bermanfaat pendengar. Dan akhirnya saya Muadz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita ikuti kembali Cakrawala Islam pada edisi yang berikutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.